0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mei dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dalam rangkaian beranda budaya, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pernah dengar makan berhidang tak? Ini adalah salah satu tata krama jamuan dalam adat Melayu, Cetuan dan Puan. Makan berhidang ini adalah tradisi makan bersama dalam satu hidangan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu khususnya di Riau, Kepulauan Riau, Jambi hingga wilayah bekas Kesultanan Melayu lainnya. Dalam tradisi ini, beberapa orang duduk melingkar mengelilingi satu hidangan yang berisi nasi dan berbagai lauk pauk. Setiap orang, Cik Tuan dan Puan, mengambil makanan dari hidangannya yang sama, lalu makan bersama-sama Cik Tuan dan Puan. Tradisi ini tidak sekadar bertujuan mengenyangkan perut, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat rasa persaudaraan. Tradisi makan berhidang sudah berkembang sejak masa Kesultanan Melayu, terutama ketika kerajaan-kerajaan Melayu itu tumbuh di sepanjang pesisir Sumatera dan Semenanjung Melayu sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19, Cik Tuan dan Puan. Lebih lanjut lagi ni, budaya ini berkembang dari nilai gotong royong masyarakat Melayu yang menyunjung tinggi kebersamaan, iaitu di mana duduk bersama dalam satu hidangan tu dianggap sebagai lambang persamaan derajat. Tak ada pembeza status sosial ketika menikmati hidangan bersama sebab semua duduk sejajar dan saling menghormati, Cik Tuan dan Puan. Pada masa itu, jamuan makan ini menjadi bagian penting, lebih-lebih lagi dalam penyambut tamu kerajaan, musyawarah, kemudian kenduri, pernikahan, khatam Quran hingga peringatan Hari Besar Islam, Cik Tuan dan Puan. Biasanya di mana saja makan berhidang ini banyak ditemukan? Nah, kalau di wilayah budaya Melayu ni, ada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Utara, terutama di kawasan Melayu Deli, Kalimantan Barat yang punya masyarakat Melayu, hingga sampai ke beberapa wilayah di Malaysia dan juga Brunei Darussalam, Cik Tuan dan Puan. Di Riau sendiri, tradisi ini masih sering kita jumpai dalam acara adat, kenduri kampung, pernikahan, syukuran serta kegiatan keagamaan, Cik Tuan dan Puan. Makan berhidang ini biasanya dilaksanakan pada berbagai momentum penting macam pesta pernikahan, kenduri adat, hitanan, khatam Quran, syukuran hasil panen, penyambutan tamu kehormatan sampai hari-hari besar keagamaan lainnya, Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Danau Sentani. Encik Tuan dan Puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tuan dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dalam rangkaian Riau Pagi. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan dan akan mewarnai ruang dengan Anda, kita beralih terlebih dahulu untuk menyimak informasi update terbaru terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini ya di Riau umumnya, Kota Pekanbaru juga khususnya. Kami akan hadirkan laporan ataupun juga informasi perakiran cuaca ini pendengar langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita simak selengkapnya dalam laporan Sanya Gautami. Laporan Anda, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau, edisi Rabu 15 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan terjadi pada siang atau sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan intensitas ringan. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 242 titik. Dan untuk di wilayah Riau, terdeteksi ada 8 titik, yaitu di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Bengkalis 1 titik, dan Kabupaten Siak 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website, Instagram, dan juga WhatsApp channel kami. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ya lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Si Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya pagi hari ini. Masih membahas mengenai makan berhidang. Ini budaya khas Melayu yang sampai hari ini masih lagi ada dan masih lagi diwariskan oleh mak bapak kita, Cik Tuan dan Puan. Nah, tradisi makan berhidang ini mengandung filosofi yang sangat dalam. Pertama, kebersamaan, sebab kita duduk dalam satu hidangan yang melambangkan persatuan tanpa membezakan kedudukan seseorang. Kemudian selanjutnya kesederhanaan. Walaupun hidangan yang disajikan beragam, yang lebih utama ialah kebersamaan bukan kemewahan. Dan ini ya kita rasakan boleh bersama-sama, Cik Tuan dan Puan. Dan yang ketiga, menghormati tamu. Sebab dalam adat Melayu, terdapat ungkapan bahawa memuliakan tamu adalah bagian dari kemuliaan diri. Jadi sebab itu tamu selalu disambut dengan jamuan terbaik yang mampu disediakan oleh tuan rumah, Cik Tuan dan Puan. Dan yang keempat ialah adab. Tata krama saat makan mengajarkan kesopanan, pengendalian diri dan penghormatan kepada orang lain. Nilai-nilai yang terkandung sudah pasti ada gotong royong, kebersamaan, toleransi, kesetaraan, rasa syukur, sopan santun serta silaturahmi, Cik Tuan dan Puan. Saat ini tradisi makan berhidang masih lagi dipertahankan di berbagai daerah Melayu walaupun sudah mengalami beberapa penyesuaian. Dalam pesta pernikahan modern, misalnya sebagian masyarakat mulai menggunakan sistem prasmanan, namun pada acara adat yang bersifat tradisional, makan berhidang ini tetap dipilih sebab dianggap mampu menjaga nilai kebersamaan dan identitas budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan. Melestarikan tradisi makan berhidang bukan hanya menjadi tanggungjawab lembaga adat, tetapi juga seluruh masyarakat. Pengenalan adat makan kepada generasi muda, pelaksanaan jamuan adat dalam berbagai kegiatan budaya, serta dokumentasi tradisi melalui media masa menjadi langkah penting agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan diwariskan, Cik Tuan dan Puan. Tradisi makan berhidang mengajarkan bahawa makanan bukan sekadar pemenuh kebutuhan tetapi juga menjadi media mempererat persaudaraan, menghormati sesama dan menumbuhkan rasa syukur untuk kita. Nah, di tengah kehidupan yang semakin moden saat ini, semangat kebersamaan yang diwariskan melalui tradisi ini patut kita jaga sebab budaya bukan hanya tentang apa yang kita warisi dari masa lalu tetapi juga tentang nilai-nilai yang diterus kita hidupkan untuk masa depan, Cik Tuan dan Puan.
1: Rumpat FM, suara budaya Riau.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Demandful inflation atau

0: sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih bersama Fajri Hidayati dan kita sudah masuk dalam rangkaian siaran tanggap bencana. Kita akan mengenal jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman ketika bencana terjadi, Cik Tuan dan Puan. Senang sekali saya kembali hadir menemani Cik Tuan dan Puan. Jadi Cik Tuan dan Puan, ketika bencana terjadi, kepanikan sering kali membuat seseorang kehilangan arah. Padahal mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman dapat menjadi faktor penting yang menyelamatkan nyawa. Jalur evakuasi bukan sekedar tanda panah di dinding gedung atau papan petunjuk di ruang publik, melainkan bagian dari sistem keselamatan yang harus dipahami oleh setiap orang, Cik Tuan dan Puan. Nah, lalu bagaimana cara mengenali jalur evakuasi yang benar? Dan apa saja kriteria titik kumpul yang aman? Dan mengapa edukasi mengenai hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus? Nanti kita akan bahas.

0: juga. Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, kita masih berbicara tentang jalur evakuasi. Pasti pernah Cituan dan Puan perhatikan ada tanda panah hijau yang bertuliskan jalur evakuasi ketika berada di kantor, sekolah, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan atau gedung bertingkat yang banyak gitu Cituan dan Puan. Atau mungkin pernah melihat papan bertuliskan assembly point atau titik kumpul, tapi sayangnya banyak dari kita yang hanya melihatnya tuh sekilas tanpa benar-benar paham fungsinya apa sih sebenarnya. Padahal ketika keadaan darurat terjadi, informasi sederhana seperti inilah yang dapat menjadi penunjuk jalan menuju keselamatan. Jalur evakuasi adalah lintasan atau rute yang telah dirancang khusus sebagai jalan tercepat dan teraman untuk keluar dari lokasi ketika terjadi keadaan darurat, Cituan dan Puan. Seperti misalnya gempa bumi, kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. Nah, jalur ini dibuat agar proses penyelamatan berlangsung lebih cepat, tertib, serta mengurangi resiko terjadinya kepanikan. Sementara itu, titik kumpul adalah lokasi aman yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpul sementara setelah proses evakuasi dilakukan. Di tempat inilah nanti seluruh penghuni atau pengunjung akan didata, lalu dipastikan kondisinya, sekaligus menunggu arahan lebih lanjut dari petugas yang berwenang. Pendengar yang beriman, kenapa kita harus mengenal jalur evakuasi? Jawabannya sederhana, karena dalam situasi darurat, waktu sangatlah berharga. Saat bencana terjadi, kepanikan sering kali membuat seseorang kehilangan konsentrasi, bahkan lupa arah keluar. Dengan mengenali jalur evakuasi sejak awal, kita tidak perlu lagi mencari-cari jalan ketika kondisi sudah tidak memungkinkan Cituan dan Puan. Misalnya, saat berada di hotel, biasakan melihat dana evakuasi yang biasanya ditempel di balik pintu kamar ketika memasuki gedung perkantoran. Nah, begitu juga Cituan dan Puan, ketika kita memasuki gedung ataupun pusat perbelanjaan, perkantoran, sempatkan memperhatikan letak pintu darurat, tangga evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan lokasi titik kumpul. Kebiasaan sederhana ini mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi manfaatnya bisa sangat besar dalam keadaan darurat benar-benar terjadi, Cituan dan Puan. Selain mengenali jalur evakuasi, kita juga perlu memahami seperti apa titik kumpul yang aman. Karena sebuah titik kumpul itu sebaiknya berada di area terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon besar, maupun benda lain yang berpotensi roboh. Lokasi ini juga harus mudah dijangkau oleh seluruh orang yang dievakuasi, serta tidak menghambat akses kendaraan penyelamat seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Pendengar yang budiman, dalam proses evakuasi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tenang, jangan panik. Karena kepanikan justru dapat memperlambat proses penyelamatan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, kita ikuti petunjuk jalur evakuasi yang telah tersedia. Jangan memilih jalan pintas yang belum tentu aman. Ketiga, bantu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas agar mereka juga dapat mencapai tempat yang aman. Jika terjadi kebakaran di gedung bertingkat, jangan menggunakan lift karena aliran listrik dapat terputus waktu-waktu. Gunakan tangga darurat sesuai petunjuk yang telah disediakan. Bila terjadi gempa bumi, lindungi kepala terlebih dahulu, kemudian setelah guncangan berhenti, segera lakukan evakuasi menuju titik kumpul melalui jalur yang telah ditetapkan. Cituan dan Puan, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebencanaan, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting, di mana orang tua perlu mengenalkan kepada anak-anak mengenai jalur evakuasi di rumah, sekolah, maupun tempat-tempat yang sering dikunjungi. Bahkan, latihan sederhana bersama keluarga mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, itu bisa membantu mengurangi kepanikan apabila situasi darurat benar-benar terjadi, Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Cituan dan Puan, pukul 8 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah membahas mengenai titik kumpul ketika bencana terjadi, Cituan dan Puan. Jadi, satu hal yang perlu kita ingat bersama, bencana tidak pernah memilih waktu, karena bencana bisa datang saat kita sedang bekerja, belajar, berbelanja, atau bahkan ketika sedang beristirahat. Jadi, karena itu Cituan dan Puan, perlu untuk kita membiasakan diri mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul, dan ini untuk mewujudkan kepedulian terhadap keselamatan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan budaya siap siaga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan rambu-rambu keselamatan, memahami jalur evakuasi di lingkungan sekitar, serta mengikuti stimulasi bencana apabila diselenggarakan di tempat kerja, sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggal. Karena sesungguhnya kesiapsiagaan hari ini dapat menjadi penyelamat nyawa di kemudian hari, Cetuan dan Puan. Yuk, kenali jalur evakuasi sebelum bencana datang, karena keselamatan bukan hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada kesiapan.

FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Kita ke informasi pertama. Hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan pada pagi hari cuaca diperkirakan berkisar antara udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca cerah berawan hingga berawan masih mendominasi. Namun untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. BMKG mencatat suhu udara di Riau berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 99%.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, satu unit mobil mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru pada Rabu 15 Juli 2026 pagi. Kendaraan berwarna putih ini diduga hilang kendali sebelum akhirnya menghantam pagar Taman Budaya Riau hingga roboh. Benturan keras membuat bagian depan mobil ringsek dan peristiwa ini sontak menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Sejumlah warga tampak berhenti untuk melihat kondisi kendaraan yang berada di tepi jalan. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut, namun pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan. Kondisi pengemudi maupun kemungkinan adanya korban dalam insiden juga masih sedang diselidiki. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Situan dan Puan, pukul 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada dalam rangkaian siaran komunitas. Akan saya rekomendasikan komunitas yang mungkin Situan dan Puan bisa ikuti. Atau untuk yang penasaran seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas tersebut, nah nanti kita akan sajikan. Tapi kita akan nikmati dulu lagu satu, lagu Melayu, ada Zapin Kasih Budi. Ini yang versi remixnya Cik Ton dan Puan dari Renta FX.
1: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Si Tuan dan Puan masih dengan siaran komunitas. Pekanbaru sekarang sudah mulai banyak ya komunitas literasi yang hadir di tengah-tengah anak-anak muda kita, bahkan juga orang dewasa. Cik Tuan dan Puan, siapapun bisa ikut bergabung seandainya pingin berkumpul untuk membahas buku bersama atau berdiskusi tentang suatu topik yang edukatif, Cik Tuan dan Puan. Nah, kenapa sih minat baca itu penting, apalagi sejak dini? Karena usia dini merupakan masa emas atau golden age perkembangan anak. Jadi pada masa ini otak anak itu berkembang sangat pesat, sehingga kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak kecil akan memberikan dampak positif hingga dewasa, Cik Tuan dan Puan. Anak yang terbiasa membaca sejak dini cenderung memiliki kosakata yang lebih kaya, Cik Tuan dan Puan. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, serta kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Prestasi belajar juga mudah-mudahan jadi lebih baik ketika rajin membaca ya. Komunitas literasi ini hadir sebagai mitra keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dalam membangun budaya membaca. Bentuk kegiatannya ada banyak, antara lain membuka taman bacaan masyarakat, kemudian menyelenggarakan kelas membaca dan mendongeng, selanjutnya mengadakan lapak baca di ruang publik, donasi buku ke daerah yang membutuhkan, pelatihan menulis bagi anak-anak dan remaja, bedah buku, diskusi literasi, festival literasi dan lomba membaca, kegiatan membaca bersama di sekolah atau lingkungan masyarakat. Nah, jadi melalui kegiatan-kegiatan ini, membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan, kemudian mudah diakses oleh masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Tantangan yang dihadapi, walaupun gerakan literasi terus berkembang, tapi juga menyesuaikan dengan sejumlah tantangan seperti penggunaan gawai yang berlebihan. Jadi waktu membaca itu berkurang, Cik Tuan dan Puan. Akses terhadap buku yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Kurangnya kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. Masih terbatasnya jumlah taman baca dan perpustakaan yang aktif. Dan anggapan bahwa membaca adalah kegiatan yang membosankan. Jadi karena itu kolaborasi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah itu menjadi sangat penting, Cik Tuan dan Puan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan anak. Jadi orang tua dapat menumbuhkan minat baca dengan cara membacakan buku cerita sejak anak masih balita, menyediakan buku yang sesuai dengan usia anak, kemudian menjadikan membaca sebagai rutinitas harian, memberikan contoh dengan gemar membaca, mengurangi penggunaan gawai, dan memperbanyak interaksi melalui buku, Cik Tuan dan Puan. Kita akan sambung kembali, tapi sebelum itu, Cik Tuan dan Puan, ada banyak sekali dampak positif bagi masyarakat jika budaya literasi ini tumbuh sejak dini. Yang pasti, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, membentuk masyarakat yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh hoax, mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun budaya belajar sepanjang hayat, Cik Tuan dan Puan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

0: waktu kita. Masa orang besar kolos itu anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan, bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi ulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil, jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini, ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah, tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul, dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain, di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan soloro.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, kita masih dalam siaran pemberantasan narkoba. Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan penting dalam pencegahan narkoba, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Ya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terjerumus, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, hingga masa depan generasi bangsa. Jadi oleh sebab itu, upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi panutan dalam bimbingan moral dan spiritual kepada masyarakat. Melalui ceramah, pengajian, khotbah, maupun kegiatan keagamaan lainnya, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan termasuk narkoba, Cituan dan Puan. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang ditanamkan sejak dini dapat menjadi benteng yang kuat agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh ajakan untuk mencoba narkoba. Selain itu, tokoh agama juga berperan dalam menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Mereka dapat mengajak masyarakat untuk tidak mengucilkan penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi misalnya, melainkan memberikan dukungan agar mereka mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang sehat serta kembali produktif. Tidak kalah penting adalah peran tokoh masyarakat, karena sebagai figur yang dihormati di lingkungan tempat tinggal, tokoh masyarakat memiliki kedekatan dengan warga dan memahami kondisi sosial di wilayahnya. Mereka dapat menjadi penggerak berbagai kegiatan positif seperti penyuluhan bahaya narkoba, pembinaan remaja, penguatan kegiatan kepemudaan, hingga mengaktifkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian antar warga. Pendengar yang budiman, salah satu langkah pencegahan yang efektif adalah menciptakan lingkungan yang terbuka dan peduli. Ketika tokoh masyarakat aktif mengajak warga untuk saling mengenal, memperhatikan kondisi lingkungan, dan membangun komunikasi yang baik, maka potensi masuknya pengaruh negatif, termasuk peredaran narkoba, dapat lebih cepat dikenali dan diantisipasi. Cituan dan Puan, peran tokoh agama dan peran tokoh masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi juga kepada generasi muda. Karena remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh pergaulan, jadi oleh karena itu perlu sekali diberikan ruang untuk menyalurkan bakat, menyalurkan minat melalui berbagai kegiatan keagamaan, olahraga, seni, organisasi kepemudaan, maupun aktivitas sosial yang positif. Karena dengan demikian, waktu dan energi mereka bisa tersalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Di sisi lain, keluarga tetap menjadi benteng pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua perlu membangun komunikasi yang hangat dengan anak, menjadi pendengar yang baik, serta memberi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan pemerintah berjalan beriringan, maka upaya pencegahan tentu akan menjadi lebih efektif, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan yang beriman, memerangi narkoba bukan hanya tugas aparat dan juga penegak hukum, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena setiap orang dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya, mulai dari mengedukasi keluarga, mendukung kegiatan positif di lingkungan, hingga berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba kepada pihak yang berwenang. Mari sama-sama kita jadikan nilai-nilai agama, kebersamaan, dan kepedulian sosial ini menjadi kekuatan untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dengan lingkungan yang saling mengingatkan dan saling menjaga, kita dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan juga produktif.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cituan dan Puan, terima kasih atas kebersamaan kita selama hampir beberapa jam ini, Cituan dan Puan, mulai dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Waduh. Sudah saatnya Ji pamit undur diri dari ruang dengar Cituan dan Puan, karena setelah ini akan ada penyiar program 4 lainnya yang akan lanjut menemani ruang dengar Cituan dan Puan dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan semangat untuk hari ini Cituan dan Puan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita.

0: kira muda amalah mapi api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela, takkan inyak dilihat tan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lau ya,
1: sado. Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalah yang beli gua kajoko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu ku cacang kon. Jadu ku cacang kon jasa kabut tebang kena tanu ni bah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapaknya.

0: Sako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya gak beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Ji tuan dan puan, kembali menemani di Tepa Siang bersama saya Fardy Umar di edisi saat ini Rabu 15 Juli 2026. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik, Ji tuan dan puan, menemani di informasi seputar UMKM di era digital. Di mana Ji tuan dan puan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia di era digital saat ini. Peluang untuk bagaimana mengembangkan usaha semakin terbuka lebar melalui internet, media sosial, pelaku UMKM tidak lagi terbatas bagaimana cara menjual produk di lingkungan sekitar kita, tetapi juga dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Cituan dan puan. Lalu apa saja yang perlu dilakukan agar UMKM mampu bersaing di era digital? Yang pertama, Cituan dan puan, memanfaatkan media sosial secara maksimal. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok hingga WhatsApp bisnis dapat menjadi etalase digital yang menarik. Unggah foto produk yang berkualitas, tuliskan deskripsi yang jelas, serta berikan informasi harga dan cara pemasaran yang mudah dipahami.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Ya, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Ence, Tuan dan Puan, selain itu bangun identitas atau merek yang kuat. Mulailah dari nama usaha yang mudah diingat, logo yang sederhana namun menarik, hingga kemasan produk yang rapi, tapi produk yang profesional akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Propat FM, suara

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Cici Tuan Anbon kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Polda Riau mengusut dugaan perambahan hutan mangrove seluas sekitar 90 hingga 100 hektar di Kepulauan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau, Kabupaten Rokan Hilir. Di penyidikan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan kerusakan kawasan hutan kemasyarakatan yang berada di dalam hutan produksi terbatas. Polda Riau, Jen Pol Heri Heriawan telah menginstruksikan Direktorat Reskrim Kriminal Khusus Polda Riau untuk mengusut kasus tersebut secara profesional dan juga menyeluruh. Selain itu, Cituan Anpuan dalam proses penyidikan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Asap, pembawa bencana. Asap, pembawa penyakit. Asap, pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Iya, Nci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih menemani Nci, Tuan dan Puan, kita jalan nanti akan ikuti dalam program selanjutnya Budaya Nusantara. Dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau dengan musik religi.
1: Kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan keseningan rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Anum.

0: Hujannya polusi udaranya.
1: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih, Kak.
0: Oh
1: Udah
0: gitu.
1: banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
0: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
1: Iya,
0: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
1: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
0: Masya Allah.
1: Ini hadirnya jam 1:30.
0: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
1: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, macet tadi Pak di jalan.
2: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
1: Medan kalau enggak macet, kalau enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
2: Di RT ya.
1: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
2: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing yeah, atau di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
1: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
2: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu.
1: Sana,
2: family.
1: Family, nah, iya
2: itu. Kerabat.
1: Kerabat ya.
2: Gitu.
1: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
2: Iya.
1: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
2: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga, terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu,
1: yeah, ya,
2: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
1: Pasisi.
2: Ya, ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara di yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi.

0: dan seterusnya.
1: Banyak berarti ya, Pak,
0: banyak,
1: ya.
0: ya.
1: Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus,
0: Iya.
1: Barus Nan, tentang Barus nih, Pak.
0: Iya.
1: Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak
0: Iya.
1: tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya,
0: Iya.
1: ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus
0: Iya.
1: boleh dijelasin dulu, Pak.
0: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Iya. Apa
0: Apa
1: di situ, Pak?
0: yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur ya.
1: Kapur Barus ya,
0: Kapur
1: Pak.
0: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di
1: Di
0: berbagai tempat di rumah kita.
1: iya.
0: Nah, bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya besar. Sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu masa masa sebelum Islam itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
1: Samudra Hindia.
0: Ya gitu, itu dia.
1: Nah kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah setahu Hanum ya,
0: iya,
1: kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan apa ya makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya.
0: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
0: Kereta Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu, Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
1: Orang Pasisi ya, gitu ya.
0: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya. Nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang
1: Minangkabau.
0: Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke tanah Barus. sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu, orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini, ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya. Nah,
0: nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru, dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang, begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
0: Betul.
1: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang.
1: Dunsana.
0: Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya itu?
0: Uning.
1: Uning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi panggilnya.
0: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
1: Sida
0: itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu Penuh.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: mak bapak awak orang Padang kadu-duonyo. Oge, okay. Panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
0: Caniago,
2: ya benar-benar. Ya.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman, Ajo ya, Ajo Piaman.
0: Ajo Piaman, Piaman Laweh.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti ya. Buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya. Yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay. Nah,
0: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
1: Tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang tadi.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
0: Betul. Oke nih. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau
0: banyak, Melayu ada, Mandailing
1: banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bineka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatat dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. 021-3504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah adakah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang blaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya. Ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
2: Oh. Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono manggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Iya ada.
4: Nah, itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi kita bahasa Melayu, bahasa iya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke okay deh, gitu ya Cak.
4: Oke deh, Pak Nova itu aja, saya mau bahas semuanya aja ya.
2: Ya, salam ya, juga, sehat-sehat ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah?
3: Pemerintah pusat. Ya,
5: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
3: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Mahkamah Ligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Ya. Sehingga disebut, loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang mestinya apa? Ya karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah. Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Yang dari Nias baru Oi di sana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silakan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di
5: Mbak
6: Terari Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
6: Ya, tentang apa sih Barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling tadi memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Nah, gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
5: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni itulah. Ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga.
5: Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Oh iya, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Iya, Cik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti dalam segmen siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Medan dan juga host kita Nova dari RRI Jakarta. Masih menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Kami kembali hadirkan berbagai program siaran kami di tepak siang hingga sore hari.
8: Pro4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
7: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Tim kantor pencarian dan juga pelaporan SAR kelas A Pekanbaru melakukan pencarian terhadap seorang pria yang diduga terjatuh di Sungai Kampar dari jembatan Rantau Kecamatan Kua Kabupaten Kampar Selasa 14 Juli 2026 malam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Kepala Dusun Meragi pada Selasa malam. Setelah menerima informasi tersebut, satu tim langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian. Korban diketahui bernama Rizky, 22 tahun, warga Kabupaten Kampar. Berdasarkan informasi yang diterima, korban sempat berhenti di atas jembatan Rantau sebelum diduga terjatuh ke Sungai Kampar. Selain itu, ia menghimbau seluruh personil serta masyarakat yang terlibat agar selalu mengutamakan keselamatan selama operasi berlangsung. Operasi pencarian melibatkan tim SAR Pekanbaru, BPBD Kabupaten Kampar, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, korban belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang Provinsi Riau, ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Indonesia. Nah, berbagai tradisi, seni, bahasa, adat istiadat hingga kuliner yang berkembang di bumi Lancang Kuning ini menjadi identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cik Tuan dan Puan, kekayaan budaya inilah yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau sekaligus bagian penting dari khazanah budaya internasional. Salah satu kekhasan budaya Riau adalah pantun Melayu. Pantun bukan sekedar rangkaian kata berimah, melainkan sarana menyampaikan nasihat, petuah, ungkapan kasih sayang, hingga

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Iya, Cik, Tuan dan Puan, selain itu ada pantun yang memang kalau di Riau itu juga memiliki, selain pantun ada seni tari yang syarat makna seperti tari zapin yang memadukan unsur seni, nilai keagamaan dan budaya Melayu. Gerakan yang lembut namun dinamis mencerminkan kesopanan, kebersamaan dan juga keharmonisan. Kini tari zapin tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat, tetapi juga menjadi daya tarik dalam berbagai festival budaya di tingkat daerah, nasional hingga internasional.

0: Ji, Tuan dan Puan, kesenian musik Melayu juga menjadi bagian penting dari identitas Riau. Alunan gambus, gendang, akordeon, dan juga biola berpadu menghasilkan irama yang khas dan juga menenangkan. Lagu-lagu Melayu mengangkat tema kehidupan, cita rasa, persaudaraan, hidup, penghormatan terhadap alam. Musik tradisional ini masih terus dilestarikan melalui sanggar-sanggar seni, sekolah, dan juga berbagai pertunjukan budaya.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Iya, Encik Tuan dan Puan. Selain itu juga, dari selain kesenian musik Melayu, ini juga menjadi bagian penting dari identitas Rio, alunan gambus, gendang, biola. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau, adat istiadat memiliki kedudukan yang sangat penting. Falsafah, adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah, menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menjaga sopan santun, bergotong royong, serta menjunjung tinggi musyawarah masih bagaimana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4MM di Tepak Siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menggelar Festival Rakyat 2026 di depan kediaman Wali Kota Pekanbaru Selasa malam 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga malam final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang ini menghadirkan pasar UMKM, hiburan rakyat, serta nonton bareng pertandingan Piala Dunia sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mempererat kebersamaan rakyat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari Kodam, Tuanku Tambusai, Pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga Forum Koordinasi. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
2: Cintai budaya kita.
3: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
4: Oh, iya tahu. Ji, terpoin.
5: Vi, kok tidak ikutan ajak dia kah?
6: Tidak ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
7: Betul leh, saya setuju dengan kau.
8: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan informasi seputar kesana budaya. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Dangdut You bersama Perempat RI Pekanbaru, selalu di hati.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Encik Tuan dan Puan di tepak sore hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Saya Fardi Umar menemani Encik Tuan dan Puan spesial dalam segmen Dangdut You Perempat RRI Pekanbaru, selalu di hati. Nah, dari tadi sudah pada dring-dring Cik Tuan dan Puan, kita sapa dulu penelpon yang sudah pada bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selalu di hati. Siapa di mana nih? Ocu, apa kabar Ocu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Ocu nih? Santai.
2: Lagi di rumah nih.
0: Lagi santai.
2: Lagi santai.
0: Alhamdulillah.
2: Udah sore. Kemana-mana pun. Kemana-mana hari ya. Ini lagi libur ya.
0: Oh, lagi libur.
2: Jelang habis Piala Dunia.
0: Apa Piala Dunia apa dijagokan apa sebelumnya kemarin?
2: Yang kemarin dijagokan kan si itu.
0: Portugal.
2: Si Spanyol.
0: Spanyol lah. Masih lanjut di Spanyol tadi menang.
2: Menang tadi 3-1.
0: 2-0.
2: 2-0. Nah. Ini yang kujagokan Argentina sama Inggris, bingung ya mana yang kujagokan ini.
0: Kalau jagokan harus satu aja lah, siapa nanti juara, jangan banyak-banyak.
2: Enggak, kalau yang ini menebak-nebak menang aja.
0: Oh, nebak-nebak menang, tapi tim-tim emang negara yang disukai kalau Piala Dunia apa?
2: Hah?
0: Kalau Ocu Amin apa fansnya sama negara apa kalau Piala Dunia? Spanyol.

0: Iya.
1: Spanyol.
0: Spanyol.
1: Semoga juara ya Spanyol ya.
0: Karena iya, Spanyol. Karena belum banyak kemasukan ke gawang dia.
1: Karena
0: hampir nggak ada satu aja kemasukan gawang.
1: Iya. Dia tinggal menanti antara Inggris lawan Argentina. Siapa yang menang akan
0: iya,
1: jumpa Spanyol di final.
0: Iya. Kalau jauh dunia kita Spanyol nih. Ada lagunya, Lombardi lagunya playlist lah ya.
1: Boleh pilih, kita cari.
0: Ini juga ya.
1: Apa?
0: Dari Muksin Alatas ada.
1: Muksin Alatas.
0: Judulnya Layla.
1: Layla?
0: Iya.
1: Layla.
0: Jarang dirikus lagu ini di Pro 1, Pro 4 Pekanbaru.
1: Layla. Oh, enggak ada Muksin Alatas Layla.
0: Enggak ada ya?
1: Iya, enggak ada. Boleh yang lain, Ucu?
0: Hah?
1: Yang lain boleh, tidak ada lagunya. Yang lain.
0: Sudah tahu aku miskin dari Muksin Alatas.
1: Sudah tahu
0: aku miskin
1: ada,
0: judulnya.
1: Muksin Alatas ada.
0: Ada ucapan salamnya ya.
1: Iya.
0: Pertama untuk Bang Ferdi yang lagi siaran ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu. Terus untuk Kayus ada Bunda Almi Perawang. Terus untuk Mama Kami,
1: yeah.
0: Ika di kamar sama Selfie. Terus untuk Hafizah, untuk Bang Arman, Bang Yono, yeah. Bang Deddy, Bang Sirisan juga, Bang Adi, Bang Rudi, semua-semua lah.
1: Semua-semua.
0: Mendengarkan Pro 4 tanpa cerita. Oh, Bang Sur, Kak Sur ini ya. Salam nih dari kami.
1: Ya.
0: Yeah. Itu aja Bang Fardi, ditunggu lagi semua ya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, silakan. Dandut You bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa penelpon berikut di belakang Ucu Amin, ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dandut Pro 4 RRI selalu di hati.
1: Selalu di hati. Siapa Kak ini?
2: Ibu Emma di sini di Rumbai.
1: Ibu Emma, apa kabar Ibu Emma?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya.
2: Ibu Mas Fardi, Mas Fardi bagaimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Cuman awak dingin nih.
2: Kemana senior Mas Fardi itu kemana?
1: Oh, lagi cuti. Abang kita lagi cuti.
2: Iya kan, ibu pernah nanya kan. Seri, kok Mas Ferry terus Mas Ferry. Mas Ferry kasih kesempatan yang lain-lain tuh. Ibu juga rindu suara yang lain-lain tuh, ibu. Namanya aja lah senior katanya. Ntar lagi ibu gak dengar suara senior lagi ya. Kenapa Mas Ferry? Iya udah habis masa apanya katanya.
1: Udah mau pensiun katanya ya. Bulan 10 kalau gak salah Bang Japri pensiun.
2: Iya dibilangnya Mas Ferry bulan Oktober berapa hari, berapa bulan lagi.
1: Hanya kalau jadwal siang, kalau setelah cuti Bang Japri dari Senin iya, sampai Kamis ngambilnya
2: Kamis sampai
1: semuanya.
2: Kamis,
1: iya.
2: Ya lah, Mas Fardi, ibu lagunya apa aja Mas Fardi?
1: Lagunya apa?
2: Tadi Ucu Amin udah minta Muksin Alatas, saya minta apa ya?
1: Minta apa?
2: Oh, dari apa aja lah Mas Fardi, dari Ona Sutra Mas Fardi, Sisa-Sisa Cinta.
1: Sisa-sisa cinta.
2: Sisa-sisa cinta.
1: Oke, udah siap lagunya.
2: Terima kasih tuh Mas Fardi, salam-salamnya untuk lagi yang monitor Pro 4 semua-semuanya ya Mas Fardi. Dapat salam dari Ibu Emma di Rumbai. Insya Allah semuanya yang lagi monitor sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan juga istimewanya buat Mas Fardi serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya tiap harinya. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Mas Fardi pulangnya dalam lindung Allah SWT. Sampai ke rumah, amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagu ya Mas Fardi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan di mana saja mendengarkan siaran Pro 4 RRI Pekanbaru. Sekarang kita ada dalam segmen Dandut You bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Dan kita sapa penelpon berikut kembali. Halo.
3: Halo juga Pardi.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
3: Ibu Sur di Sutomo.
1: Ibu Sur, gimana hari ini kabarnya?
3: Oh, kabarnya kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Masih panas, baik. Apa-apa. Tapi tidak begitu panas lagi.
1: Nah, sehat ya, Bu Surya.
3: Alhamdulillah. Lama ibu tidak bisa dapat bergabung nih di Purwodadi nih.
1: Apa masalahnya?
3: Tidak ada responnya. Ini sekarang sudah. Terima kasih.
1: Apa masalahnya nih?
3: Tidak masalah. Dan mungkin sibuk kali nampak orang di studio.
1: Sibuk awak? Tidak sibuk awak nih. Iyalah. Kalau sibuk paling putar lagu kalau setelah itu. Nah, mungkin kenapa? Jaringan enggak?
3: Enggak juga, ibu kan dekat kok Restomo nih.
1: Ya.
3: Apa nyanyi kita, Pak?
1: Nyanyi kita, Ibu Sur mau lagu apa nanti dicarikan?
3: Kalau ibu nyanyinya yang biasa aja lah.
1: Apa tuh yang biasa?
3: Oh, Sonia aja lah.
1: Hah?
3: Sonia. Ah iya, itu lagi muda tuh nyari. Ada?
1: Ada selalu.
3: Salamnya ibu ya. Salam istimewanya untuk Fardi dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Untuk Mama Indah, untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati Mas Joko, Cawi Ocu Amin. Ya, terima kasih ya Jamin, titik salam tadi. Abang Sinson, Cuk Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini juga tuh di Perawang ya. Semoga Bunda selalu. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Uwa Amur, Pak Deyanto. Juga untuk Ibu Emma ya, semoga masa selalu. Terima kasih, Pardi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surdi Sutomo sudah bergabung lagunya Sonia. Sonia itu nama orang ya, Sonia ya. Sonia di manakah dirimu? Oke, kita sapa penelpon berikut di belakang Ibu Sur, ada siapa gerangan di sana? Kita langsung saja. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nih?
4: Dari Bunda Aini Perawang nih.
1: Bunda, apa kabar Bundo?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
4: Alhamdulillah, cuaca panas, udah lama
1: nggak hujan. Cuaca panas. Panas cuacanya?
4: Iya, panas sekali. Perawang lama nggak hujan. Lagu apa aja lah?
1: Lagunya apa? Apa dari, lagunya?
4: Dari Mega Mustika.
1: Mega Mustika apa judulnya?
4: Hitam bukan putih.
1: Hitam.
4: Bukan putih.
1: Hitam bukan putih.
4: Ya.
1: Nah. Hitam bukan putih. Ah. Oke, sudah siap.
4: Ada Mas Fadil.
1: Ada.
4: Salamnya ya, Mas Fadil. Sehat selalu keluarga, panjang umur, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk Ibu Surtini tadi ya, semoga sehat selalu. Keluarga, untuk suami Nambo, untuk Mak Tius, Bu Darmainis, Bu Indah, Bu Ingit, Bu Binar, Atika, Bu Lisda, Bu Emma, untuk Bu Ros, Pak Mali Tuan Arjuna, untuk Pak Diarman, Sampung Lele, untuk Mama Sembar, untuk Mama Fahmi, untuk Tina di Perawang, untuk semua-semuanya lah ya. Sampai terkecuali semuanya, spesial untuk anak-anak cucu, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih Mas Fadil.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Tuan dan Puan, kita break sejenak dulu. Setelah itu kami akan kembali menemani. Namun kami informasikan Encik Tuan dan Puan, kami akan hadirkan seruan azan asyar pada pukul 15:48.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. harus direbus dulu karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

0: Iya, Encik Tuan dan Puan Selekan yang kembali ingin bergabung bersama kami, kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan duduk yuk bersama Pak Umar.
0: From 4 RRI Pekanbaru selalu di hati.
1: Selalu di hati.
0: Siapa nih?
1: Dari Tasik.
0: Siapa dari Tasik tuh?
1: Jauh nih, Bu Iyus.
0: Gimana, sehat Bu Iyus?
1: Alhamdulillah sehat tadi. Lagunya kalau dapat air mata cinta dan air mata dari Ida Laila.
0: Cinta dan air mata.
1: Ada.
0: Cinta dan air mata. Ini bukan Ida Laila nih.
1: Apa?
0: Ini cinta dan air mata Revo Ramon.
1: Ada juga apa?
0: Revo Ramon penyanyinya.
1: Enggak apa.
0: Entah ini
1: dalamnya boleh, Pak Di. Boleh.
0: Tapi dandut apa bukan nih yang ada cinta dilema itu Ikke Nurjana.
1: Cinta dan air mata tapi dandut.
0: Ah, inilah. Ah, kalau Revo nih enggak nyanyi dandut atau bukan nih, enggak tahu saya nih. Ini cinta dan dilema itu pasti dandut tuh Ikke Nurjana, tapi yang Ida Laila enggak ada.
1: Oh, Ikke Nurjana. Nantilah kita denger aja lah dari Ikke Nurjana ya.
0: Okay.
1: Salamnya buat siapa tuh? Mama Pami, Mama si kembar, Bu Surtini, Bu Dharma,
0: Bu. Halo? Halo? Wah, terputus. Terputus teleponnya. Dicoba lagi ya. Bius, yang penting lagunya udah ya, Cik Tuan dan Puan. Oke, kita break Cik Tuan dan Puan, hadirkan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Setelah itu nanti kami juga hadirkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru pada pukul 15:48.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Pro Dangdut.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Polres Bengkalis bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di lingkungan kepolisian. Perlindungan tersebut diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan pegawai harian lepas atau PHL melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu 1 Juli 2026. Penyerahan perlindungan dilakukan secara simbolis oleh Wakapolres Bengkalis Kompol Noah Ari Tonang SIK mewakili Kapolres Bengkalis. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Polres Bengkalis dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja yang mendukung operasional dan juga pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi.

Sebenarnya, hati kecil kita pun tahu itu kecil. Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selamat.

0: Iya, Encik Tua dan Puan, masih ada beberapa lagu yang belum kami hadirkan, namun kita sapa kembali di segmen selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rompat.
1: Rompat selalu di hati. Nah,
0: siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Indah di Arengka.
0: Mama Indah di Arengka.
1: Iya.
0: Gimana kabar Mama Indah?
1: Santani.
0: Gimana, sehat?
1: Sehat, amin.
0: Amin.
1: Lagunya.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya apa yang ada?
0: Boleh request apa lagunya? Request lagunya.
1: Ada yang diperilis itu?
0: Diperilis tidak disiapkan. Cuman mau lagu apa nanti dicarikan.
1: Iya, apa tuh?
0: Awak lihat dulu ya.
1: Bacakan dulu.
0: Oh, bacakan dulu. Oke, ini ada Lesti satu-satunya. Terus ada juga Revina dengan Gara-Gara Si Botol. Ada juga
1: Gara-Gara Sebotol Minuman.
0: Bukan, sebotol aja. Ada juga di sini Jamal Mirda dengan Cinta Anak Kampung.
1: Cinta Anak Kampung aja.
0: Cinta Anak Kampung.
1: Ya, salamnya boleh.
0: Boleh.
1: Ya, salamannya untuk yang monitor semuanya. Untuk yang bertugas, untuk operator.
0: Ya.
1: Salam kenal, sehat selalu, panjang umurnya, tambah rezekinya yang banyak-banyak ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Padri Umar.
0: Apa kabar, Bang?
2: Ah, kabarnya alhamdulillah, Bang.
0: Baru dengar kayak suaranya nih, Bang. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Padri Umar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Rompak damduk selalu di hati.
0: Ah, cocok lah, Bang.
2: Sehat keluarga ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Rani sehat, anak sehat kan?
0: Iya.
2: Itu yang utama ya, Bang. Nah, lagu kita ada, lagu apa tuh?
0: Ah, boleh Abang pilih apa lagunya? Biar saya carikan.
2: Arjun lah, Arjun. Yunus.
0: Judulnya?
2: Arjun.
0: Arjun.

0: Arjun.
1: Yunus, Yunus.
0: Ada, Arjun.
1: Salamnya buat Padri Umar dan Rani, Mbak Rani, saya selalu dan keluarga ya. Saya selalu murah rezekinya, sukses pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
1: Banyak duit itu perlu.
0: Itu perlu kali tuh.
1: Udah itu, kalau pulang hati-hati ya.
0: Yeah.
1: Jangan lupa ngopi siang nih, enak. Siang.
0: Cocok tuh.
1: Jangan kopi dangdut lah kopi. salamnya lagi buat Vina De Praung ya. Buat saudaraku Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimun, saya selalu di Tanjung Balai Kerimun. Kapan-kapan kita ketemu di sana ya. Atika di Siaulu, Tika di Kampar, Bunda Aini, besok siapa, Kosu Amin, Kosu Buyung, Putra Priam, Pak Deyanto, Bu Minar ya, Bu Minar, Bu Suryani di Pau, besok siapa, Pak Pak Diman di Kaya Kumbua, siapa lagi si Adi, Budi ya, siapa lagi, semua-semua lah, tempat kecuali, Bunda ini, Bunda Ina di Pangkalan, semua-semua Mas Padri. Lagunya apa tadi? Arjun.
0: Ya benar,
1: Arjun. Lagunya itu, judulnya diganti simpon aja. itu aja Pak Drupan, kita
0: dengar sama-sama ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat
1: sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Tuan dan Puan, kita break sejenak.

Iya, masih menemani di segmen Dandut You bersama Perempat RI Pekanbaru, selalu di hati Cek Tuan dan Puan. Apa kabarnya hari ini? Yang masih bersama kami RRI Perempat Pekanbaru di tepak sore kali ini dengan musik-musik irama dandut menemani Cek Tuan dan Puan. Tadi beberapa lagu juga belum kami hadirkan ya, Cek Tuan dan Puan. Yang lagi pada santai ya, yang lagi dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kita ke rumah, agar berhati-hati. Biasanya kalau sore-sore begini itu pada macet ya. Yang terpenting kita bisa sampai tempat tujuan, sampai rumah kita dengan selamat. Jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru ya, akhirnya kita bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terpenting kita mengikuti arus lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, saling menghargai pengendara satu dengan yang lain. Kita bisa sampai ke rumah kita, bisa sampai tempat tujuan kita dengan selamat.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Prodangdut.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Inci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana, menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penerapan sistem antrian berobat melalui aplikasi JKN online di sejumlah puskesmas. Hal tersebut disampaikan Tekad saat menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, dan juga Wonorejo pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, persoalan pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Menurut Tekad, penggunaan aplikasi JKN online memang merupakan kebijakan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun aturan tersebut jangan sampai menjadi penghambat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ia menilai masih banyak masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia maupun warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi JKN online. Karena itu, petugas puskesmas diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik, teman dan puan kembali menemani di segmen selanjutnya destinasi wisata di Kuantan Singingi. Ketika kita berbicara tentang destinasi wisata Cik, teman dan puan di Provinsi Riau, Kuantan Singingi atau lebih dikenal dengan Kuansing selalu memiliki daya tarik tersendiri. Daerah yang berada di bagian selatan Provinsi Riau ini menawarkan perpaduan keindahan alam, budaya, dan sejarah yang menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di Stadion Legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, selain itu ada wisata budaya. Kuantan Singgingi juga memiliki keindahan alam yang menawan. Salah satunya air terjun Guruh Gemurai yang berada di Kecamatan Kuantan Mudi. Air terjun bertingkat ini dikelilingi hutan yang masih asri dengan udara yang sejuk dan suara gemericik air yang menenangkan. Lokasi ini, Cituan dan Puan, menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus melepas penah dari berbagai kesibukan sehari-hari.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
0: Propat FM, suara

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik, Tuan dan Puan, ini berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Lili Sartika. Cik, Tuan dan Puan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Provinsi Riau akan menggelar Festival Literasi 2026 pada tanggal 5 hingga 7 Agustus mendatang. Kegiatan yang mengusung tema Riau Membaca, Riau Berkarya ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya literasi sekaligus mengubah persepsi masyarakat bahwa perpustakaan kini telah berkembang menjadi ruang belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Cik Tuan Puan, festival yang akan berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman nomor 462 Pekanbaru ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Dan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan disiapkan agar literasi dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Indra, mengatakan bahwa konsep festival tahun ini dibuat lebih interaktif, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku, tapi juga menjadi sarana mengembangkan kreativitas. Dan selama 3 hari pelaksanaan, Cik Tuan dan Puan, Festival Literasi 2026 akan diramaikan dengan pameran buku dan arsip Provinsi Riau, lalu ada gelar bicara literasi, diskusi dan bedah buku bersama penulis nasional, penampilan aksi literasi dari sekolah, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, lalu zona permainan edukatif, bazar kuliner UMKM, pentas musik, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, stand komunitas literasi, sekolah dan perguruan tinggi, pemberian penghargaan kepada penerbit dan pemustaka terbaik, serta zona membaca buku gratis. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
4: Me itu tara apa kong Cipa.
3: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo.
6: Huh? 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih saudara masih bersama Pro4 RR Pekanbaru untuk tepak petang, di ujung tepak petang hari ini ya. Hari ini kita boleh introspeksi diri atau evaluasi dirilah atas apa yang kita alami, yang kita pelajari sepanjang satu hari ini. Jadi dengan introspeksi dan mengevaluasi diri, tentu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena kita bisa memperbaiki kesalahan ya, mengawasi niat dan tindakan-tindakan kita agar tetap berada di jalan yang benar dan penuh keikhlasan. Baik saudara, dari Sudirman 440 melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti, saya Bintang Lili Sartika akan bersama dengan Anda untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Untuk selanjutnya segera saja kita langsung mendengarkan mimbar Islam ya, jelang nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 18 lebih 28 menit. Mimbar Islam hari ini mengangkat topik tentang musabatun nafsi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulheri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun kita berada, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan selalu aku tambah. Sebaliknya, siapa yang sudah kufur nikmat, siapa yang sudah tidak lagi pandai untuk

Tema tausiah maghrib kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yaitu muhasabatun nafsi, memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi amal ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan di dalam surah Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat yang ke-18. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, menghitung-hitung, menilai-nilai, mengintrospeksi atau memuhasabah diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hidup dan kehidupan kita ini sudah sekian lamanya nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mempersiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita luangkan waktu untuk memuhasabah diri kita. Ya Allah, sudah sekian lama, sudah sekian tahun saya hidup, maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah seberapa lama, sudah seberapa banyak, sudah seberapa beratkah timbangan kebajikan yang sudah kita lakukan? Akankah kita menjadi orang-orang yang mulia, yaitu orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal ibadah? Ataukah sebaliknya, justru kita menjadi orang yang merugi, kita diberikan nikmat hidup umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi masih bergelimang dengan maksiat dan dosa? Nauzubillah min zalik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya seorang pemuda ini kepada Rasulullah, apa kata beliau? Ayyul amalu afdal? Apakah amalan yang paling afdal, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, as-salatu ala waqtiha. Rasulullah menjawab, amalan yang pertama, yang paling mulia, yang paling afdal, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Qala qultu summa ayyu? Kemudian laki-laki itu bertanya, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Qala qultu summa ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga kata Rasulullah, amalan yang paling afdal, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam 24 jam satu hari satu malam, waktu ini terus berputar, waktu itu terus berganti, maka seyogyanya semakin lamanya, semakin banyaknya perputaran waktu ini, kita juga semakin banyak mempersiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita cross check diri kita. Kita muhasabah diri kita, sesungguhnya apa yang sudah kita perbuat selama hidup dan kehidupan kita ini. Maka di antaranya hadirin kaum muslimin, minimal mari kita cross check amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, amalan yang paling afdal, yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah solat. Mari kita cross check, kita muhasabah diri kita, kita ingat-ingat bagaimana selama ini sudah sekian puluh tahun kita hidup, bagaimana dengan amal ibadah solat kita. Kadangkala hadirin kaum muslimin, ketika kawan ada orang lain bertanya, sudah solatkah? Sudah.

0: sudah sholat zuhur kak, sudah jam berapa sholat zuhurnya? Kita menjawab jam 1, jam setengah 2, dan bahkan jam 2, dan ada jam setengah 3. Memang kadangkala hadirin kaum muslimin, dari segi jumlahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, betul kita sudah menunaikan perintah sholat 5 waktu. Akan tetapi kadangkala kita kena pada poin yang pertama, adakah kita sudah mengutamakan panggilan Allah bahwa sesungguhnya as-salatu ala waqtiha, ibadah salat yang berkualitas itu terletak kepada mampukah kita untuk menunaikan perintah salat di awal waktu. Salat di awal waktu tentu lebih afdalnya secara berjamaah. Berjamaahnya kita tentu lebih afdalnya lagi ketika berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid ataupun di musallanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, perlu kita sejenak untuk memuasabah tentang amal ibadah, terutama ibadah salat kita. Karena dalam sebuah riwayat yang lain juga diceritakan, sesungguhnya manusia itu apabila sudah dimatikan oleh Allah, berkumpulnya kita di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan apa amalan-amalan kita. Maka Allah akan menanya tentang kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana terhadap ibadah solatnya? Kalau solatnya baik, maka ibadah yang lain juga dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika solatnya kita compang-camping, solat kita tidak baik, maka amalan yang lain juga dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin kaum muslimin, perlu juga kita muasabah bagaimana hubungan baik kita dengan orang tua kita. Sesungguhnya ridhonya Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, maka dengan poin, tiga poin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, terutama mari kita muasabah diri kita tentang bagaimana ibadah solat yang sudah kita lakukan selama ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah terhadap perintah ibadah solat 5 waktu. Solat 5 waktu tentu di awal waktu. Di awal waktu tentu kita lakukan secara berjamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada sore menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Haji, tuan dan puan, kita rangkaikan selanjutnya untuk menyejukkan hati dan jiwa kita dengan pengajian dan terjemahan yang kami hadirkan dari Quran Surat Hud ayat 96 sampai 100 yang akan dibacakan oleh Iriani Fadirun dan Korea Harun.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuka.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, nilai asas lain di dalam budaya Melayu itu adalah sifat hidup sederhana. Yang dikatakan sederhana di sini adalah sifat yang berpada-pada, tidak berlebih-lebihan atau tidak mendatangkan kemubaziran. Itu sebabnya orang tua-tua mengatakan, apa nama orang terpandang hidup sederhana yang ia pegang. Jadi maknanya orang Melayu itu sendiri menjaga dia hidup memerlukan keperluan-keperluan hidup, tetapi juga dia memikirkan bagaimana hidup itu akan bermanfaat baik bagi diri dia sendiri, baik untuk kehidupan di dunia, juga untuk kehidupan di akhirat. Dengan sederhana atau dikatakan hidup berpada-pada ini, mereka akan mensyukuri nikmat Allah dan akan menempatkan dirinya pada tempat yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baik di dalam kehidupan pribadi dia sendiri maupun dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hidup yang sederhana ini, mereka menjadi orang yang dapat bergaul di segala lapisan masyarakat. Ke atas dia tidak menjilat, ke bawah dia tidak meminjam, sesama besar dia beramah-tamah. Hal-hal kesederhanaan inilah yang membangun rumah tangga Melayu yang penuh dengan rasa kebersamaan, yang penuh dengan sifat-sifat yang berpada-pada, yang dapat menghilangkan sifat bakhil, sifat tamak dan sifat loba, kerana kesederhanaan itu adalah asas daripada kehidupan orang Melayu sejak dahulu dan insya Allah sampai sekarang. Maka dikatakan mencari harta berpada-pada, mencari rezeki dengan sepenuh hati, tetapi juga harus berhati-hati. Apa yang ada jangan membawa binasa dan apa yang ada jangan membawa fitnah bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan dengan hidup yang sederhana mereka terhindar dan terelak daripada hidup yang mubazir, berlebih-lebihan dan apalagi kalau sampai ke tingkat sombong, pongah, serakah dan tamak. Insya Allah dengan sifat sederhana, sifat berpada-pada, mereka akan menjadi orang yang baik dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Encik, tuan dan puan, kita bersua kembali di kabar berita. Dan kali ini untuk kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Terkait pemerintah Kota Pekanbaru yang resmi menggelar Festival Rakyat 2026 di depan kediaman Wali Kota Pekanbaru pada Selasa malam 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga malam final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang ini menghadirkan pasar UMKM, hiburan rakyat, serta nonton bareng pertandingan Piala Dunia sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari Kodam Tuan Kutambusai, pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang mana Festival Rakyat ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Dan berharap juga kehadiran puluhan tenan UMKM dalam Festival Rakyat ini mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya, masih terus menyapa Anda di sepanjang malam ini, Cik Tuan dan Puan. Bagaimana? Apakah masih sibuk? Masih sibuk di pekerjaannya masing-masing atau masih sibuk di dunia nyata apa di dunia apa media sosial nih, dunia lain? Bersama saya Bintang Lili Sartika ya, Cik Tuan Puan, kita akan memperkaya hasanah budaya kita untuk malam hari ini seperti biasa di program Ragam Irama Nusantara yang mana melalui program ini kita mengenal ragam seni tradisi dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, malam ini saudara kita akan menjelajahi jejak budaya dari Muara Enim karena di sana ada tradisi gotong royong masyarakat Muara Enim dalam mengolah padi menjadi beras. Inilah yang mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukurnya, yaitu bebehas. Ya, bebehas itu adalah warisan budaya dari Muara Enim, saudara. Karena mereka punya moto sehat, mandiri, agamis dan sejahtera yang mereka sebut dengan semas, saudara ya. Dan dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Muara Enim, salah satu tradisi yang masih dikenang sampai sekarang itu adalah bebehas. Dan dulu ini menjadi bagian penting dalam persiapan hajatan, terutama pernikahan atau yang dikenal dengan ngantenkan ya. Dan secara harfiah, saudara, istilah ini merujuk pada proses mengumpulkan dan mengolah padi hingga menjadi beras. Dan tradisi ini hanya dilakukan oleh para ibu dan remaja putri dengan semangat gotong royong. Jadi secara umum sebenarnya

prosesnya itu terbagi ke dalam beberapa tahap. Ya, di mana dimulai dengan menggirik, yaitu memisahkan padi dari tangkainya, lalu dilanjutkan dengan mengisal, yakni menjemur biji padi hingga kering, dan setelah dijemur padi memasuki tahap yaitu ditumbuk menggunakan lesung untuk memisahkan bulir dari kulitnya. Dan bulir yang telah terkelupas ini kemudian melalui proses menampikan, yakni memisahkannya dengan alat tradisional berbahan balok kayu yang dikenal sebagai nama isaram. Dan tahapan terakhir, saudara, dalam tradisi bebehas ini adalah membawa hasil panen ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajat.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi Cik Tuan dan Puan di Ragam Irama Nusantara kita tentang bebehas tadi ya, yang sekarang sudah dikemas dalam bentuk tarian. Karena memang untuk saat ini kebiasaan-kebiasaan yang lama itu kan sudah mulai tergerus ya oleh kemajuan zaman dan teknologi. Tapi tradisi-tradisi ini jadi dikemas dalam berbagai hal. Nah, kalau untuk tradisi bebehas ini dikemas dalam bentuk tarian untuk mengingatkan masyarakat, khususnya masyarakat Muara Enim, bahwa tradisi ini dulu pernah ada gitu, sebagai salah satu ucapan syukur dalam rangka panen dan juga akan memasuki pesta pernikahan gitu. Dan tradisi yang dulu umum dijumpai sekarang sudah jarang atau bahkan nyaris hilang, karena memang pola hidup guyub dan kebersamaan ini perlahan tergantikan oleh individualisme sekarang. Padahal sebenarnya dari setiap tradisi budaya itu ada nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, saling menghormati, dan rasa syukur atas berkah yang diberikan Tuhan. Mudah-mudahan dengan menghadirkan ragam tradisi Nusantara di Ragam Irama Nusantara terus mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tradisi-tradisi yang memiliki nilai luhur ini pernah ada dan harus kita jaga sampai sekarang. Demikian Ragam Irama Nusantara kita untuk malam ini, Cik Tuan dan Puan. Silakan ya, selanjutnya kita nikmati rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
1: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
0: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
1: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Seram, suara budaya Riau.
1: Baik Encik, Tuan dan Puan, pukul 19:41 saatnya beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi akan kami hadirkan kumandang azan Fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Terima kasih Cik Tuan dan Puan, saudara masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru dan memilih Pro4 menjadi teman Anda melewati malam ini dengan bahagia sambil kita menikmati ragam tradisi budaya dari seluruh daerah di Nusantara ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, ragam lagu-lagu daerah akan masih terus menghiasi kebersamaan kita. Namun sebelumnya saudara, terlebih dahulu kita akan kembali ke masa-masa dulu ya, dengan cerita-cerita dan kisah legenda yang pernah ada. Nah, untuk kali ini saudara, kita akan menghadirkan cerita tentang legenda Putri Tujuh kembali. Selamat mendengarkan.
1: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri Tujuh. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
2: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
1: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami Tuan.
1: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai. Dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan. Dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
5: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
1: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan.

Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru sudah pukul 20:23 saat ini ya saudara. Semoga malam Anda saat ini berjalan dengan tenang, dengan nyaman. Apalagi yang sedang berada di rumah sana ya. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi kita akan jelang istirahat, pikiran harus tenang, hati juga harus tenang. Jangan kemana-mana gitu ya. Karena memang kondisi kadang-kadang gak bisa ditebak. Jadi kita sendiri yang harus mengusahakan pikiran dan hati kita tenang, agar istirahatnya juga baik begitu. Karena besok masih banyak sekali tanggung jawab yang harus kita selesai dan kita kerjakan ya saudara. Dan tugas kami dari Sudirman 440 untuk terus menghibur dan menemani Anda untuk melewati malam ini. Spesial lagu-lagu dari daerah Kampar ya saudara, akan menghiasi kebersamaan kita untuk saat ini.

0: Setiap daerah memiliki prosesi adat pernikahan yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia unik dan indah. Kabupaten Kampar salah satunya. Pada tahap awal, keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk perlangsungan acara, yang dinamakan dengan sirih bertanya. Pada proses ini, perwakilan dari pihak perempuan tidak langsung menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Apabila pihak dari keluarga menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka akan segera mengadakan musyawarah untuk persiapan acara pertunangan. Ada ketentuan-ketentuan dalam proses pertunangan ini, yaitu apabila yang dilamar adalah anak bangsawan atau nini mama yang memegang pucuk suku atau kepala suku, maka ikatannya bukanlah cincin emas atau berlian, tetapi gelang kesat. Setelah acara pertunangan selesai, maka akan kembali diadakan musyawarah untuk menentukan hari akad nikah. Berikut penjelasan Kasmidar.
1: Nah, bajodokan misalnya goye, kok ibu beko goha amak yang jantan, kok kami amak yang tino. Jadi bertemu lah itu. Nya amak ko sama amak ko kawan misalnya ya. Jadi betul. Mau wak jodoh kan anak awak go kau. Nah, macam tu kan. Mau jodoh kan anak awak go kau. Enggak apa jodohnya. Ayolah ni, kok iya cina tu ni. Bila kami datang kumah kau. Nah, tu. Jadi, bila lah, senen lah besok kami tunggunya. Datanglah mak jantan cakap kumang tino. Jadi dia datang situ cakap, ditanya lah. Aku tu go kak, misalkan kakak kan. Apa kak? Nah, maksud datang tujuan kami komai go ha. Nak malamar anak kalian. Ai, anda apa jodoh? Tapi kami tanyalah dulu ke yang bersangkutan. Dimbau lah anaknya cakole kan. Misalnya kan. Soleha Khadijah lah tu misalnya. Komai dulu je di. Dia orangnya ada apa kau ni? Tanya kau, ada uang nak melamar kau. Aduh kau memegang tanda uang. Aduh kau lah berjanji je uang. Tidak ada tu mak. Kalau tidak ada, ya ada ke sudin kau nak mampu kau. Nak melamar kau mak kau cikgu. Nanya mak cakap. Anda apa je tu lah kalau setuju tak mak setuju. Nak pakai campur lah. Jadi besok dia cari perundingan lah. So kami kok lamaran lah di demo kok. Besok kami minta tando. Bagai tando. Kalau seandainya siompu misalnya tu bukan apa gelar apa di antara pesukuan itu inilah yang tapol dan takamuko lah. Kalau masuk adat-adat tu misalnya kalau ayi beli mau apa ha atu inyol yang pakai jambong pembok jujung jambong tak nak menakan. Jadi kalau inyo misalan anak siompu tu atau ko anak nenek mama pakai golang kose, tando. Kalau ndak iya ya biasa kadang ada cincin sebotol, kadang ada kain pasang.
0: Seiring perkembangan zaman, adat istiadat kebudayaan mulai berubah. Seperti yang dikatakan Kasmidar, tahap awal keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk perlangsungan acara. Sedangkan pada saat sekarang, laki-laki yang mencari sendiri calon istrinya kemudian dikenalkan kepada keluarga. Selain itu, dalam adat pernikahan Kampar, laki-laki tidak diberatkan dalam bentuk hantaran atau sejenisnya, karena itu bersifat kesepakatan bersama. Hal ini dijelaskan oleh Nazaruddin Caniago, salah seorang tokoh masyarakat setempat.
2: Ada pernikahan, kalau kini kan jalan banyak jalan pintas antara si A dan si B. Anak gadis dan bujangnya mencari bosok bingkau mak ada ya. Kalau dulu enggak, amaknya nengok, ketujuh anak gadis si Anu, kok bisa rambut menantu, hanya diadukan dulu penjejakan pertama kumpah betino oleh pihak laki-laki. namanya menyisir ya. Kemudian lah dapat kesepakatan setuju di datang namanya pe betanyo, pe mantau penyuan, betanyo, namanya mantau si betanyo. Satu pakatnya menemo, lah iyo nyanyo sepakat laki-laki bau diantun penyuan. Bantuan bawa meminang anak bantu peminangan diantun minang, kemudian dia bayi betado yang perjanjian ada yang pakai tando, ada yang tidak pakai tando. Tapi kelak zalim yang lazim pakai tando. Setelah itu berkumpulan ini mama. Masalah jemputan seperti adat Melayu, maafnya seperti adat Melayu sih kena ada orang. Tapi kalau ada orang priaman sih, mungkin ada jemputannya mungkin laki-laki itu memberi bantuan kepada produksi sebagai peralatan di rumah tangga dan semacam. Kalau siko itu bukan adat, tapi adalah kesepakatan ya. Kalau mampu laki-laki dibantu, kalau enggak ya enggak. Tapi bukan jadi adat kan seperti itu, bukan adat siko seperti itu. Itulah mengenai adat pernikahan. Panjang cerita dulu tambangnya pernah mendapat juara tentang menyusun naskah adat pernikahan di Kenigiran Tambang Terantang. Waktu itu dilakukan di Bangkinang, tambang dapat juara waktu itu. Waktu pekan budaya Kabupaten Kampar. Jadi kalau ada yang menyobi laki-laki membantu, memang bantu tapi bukan diadatkan. Kalau ya mampu oke, tidak ada masalah. Kalau dari segi pinang dapat isu seperti itu, tapi yang adatnya tidak seperti itu. Yang adanya tidak ada.
0: Di dalam kebudayaan tentang pernikahan Kampar memiliki larangan atau pantangan tersendiri terhadap berbagai suku yang ada di Kampar. Contoh larangannya, tidak diperbolehkan anak kemenakan menikah satu suku yang sama. Pantangan ini sudah sejak lama diatur oleh Nini Mama. Dan apabila larangan ini dilanggar atau ketahuan nikah satu suku, maka kedua pasangan tersebut akan diusir dari kampung halamannya dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Karena masyarakat menganggap nikah satu suku adalah nikah dengan saudaranya sendiri. Walaupun di dalam agama Islam, pernikahan yang terjadi antar sesama suku tidak adanya larangan satupun di dalamnya.
3: Kalau di daerah Kampar, terkhususnya ya, memang ada yang namanya istilah larangan indak bulio awak menikah sama sasuku atau satu suku sama wangdu gitu. Anak bulio menikah sama wangdu dok. Sebab kalau dalam adatnya tuh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anaknya cacat pas lahir, habis itu dikucilkan dari masyarakat, dan pas acara pernikahan nini mama nomor naik dari rumahnya tuh, aduh bahkan sampai dialau dari kampung cendera tuh. Masalah kalau menikah sasuku tuh itu istilahnya tuh awak menikah sama saudara awak sendiri gitu. Jadi tidak boleh awak menikah sama uang sasuku sama awak, misalkan ambo suku domo. Jadi ambo tidak boleh nikah sama uang domo, harus sama uang pitopang atau bendang atau piliang dan lain sebagainya. Tidak boleh sama-sama suku domo. Gitu.
0: Sahabat budaya, demikian mini feature adat pernikahan Kampar, adat tradisi masyarakat Kampar. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
3: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
3: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
3: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
4: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
0: FM, Suara Budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, selamat malam Cik Tuan dan Puan pendengar setia tepat malam di Kota Pekanbaru dan di seluruh penjuru Provinsi Riau. Tidak ketinggalan dari provinsi lain ya, barangkali ada juga yang mendengarkan malam hari ini. Semoga kita senantiasa masih dalam keadaan sehat, masih penuh semangat, dan dimanapun Anda berada, baik yang masih beraktivitas, yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, atau dalam perjalanan, maupun yang tengah bersiap-siap untuk beristirahat, terima kasih telah memilih Pro 4 RRI Pekanbaru sebagai teman menemani suasana malam Anda. Dari Kota Bertuah Pekanbaru hingga Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sampai ke seluruh pelosok bumi lancang kuning ya, kami akan selalu hadir membawa informasi, inspirasi, budaya dan hiburan yang hangat untuk menemani Anda khusus malam ini. Dan semoga malam ini kita jadikan sebagai waktu untuk berbagi cerita, mempererat silaturahmi dan menikmati sajian-sajian terbaik yang telah kami siapkan. Tetaplah bersama saya di tepat malam hari ini karena setiap malam selalu ada kisah-kisah yang layak untuk disimak dan inspirasi yang dapat kita petik bersama, Cik Tuan Puan. Selamat menikmati sajian yang kami persembahkan untuk Anda malam hari ini dan semoga kita terhibur semuanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
3: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, itu mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
4: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
5: Maksudnya gimana, Bud?
4: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Melayu juga menggalakkan dan menganjurkan agar setiap orang itu bersifat ikhlas dan rela berkorban. Dengan ikhlas itulah segala pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa meminta imbalan apapun juga. Dan di dalam agama kita dan juga di dalam budaya Melayu dikatakan perbuatan-perbuatan ikhlas merupakan amal yang insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rela berkorban adalah sifat kebaikan, keutamaan di dalam membantu, memberikan atau apapun juga namanya baik terhadap keluarga maupun anggota masyarakat lainnya itu. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam setiap pekerjaan kita harus menempatkan diri kita dengan penuh keikhlasan dan rasa yang rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berkorban bagi orang Melayu adalah satu kewajipan yang tidak mengharapkan upah atau mengharap imbalan apapun juga. Itulah sebab dikatakan dalam budaya Melayu, apabila orang hendak menjadi teladan, artinya ikhlas dan rela berkorban. Apabila orang hendak terpandang, dia berani ikhlas dan berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Jadi dengan adanya rasa ikhlas, rasa mau rela berkorban menyebabkan orang Melayu selalu bersifat baik, bersangka baik dan selalu menolong sesama anggota masyarakatnya sehingga terwujudlah kehidupan yang berbahagia, serasi, aman dan damai. Dan orang Melayu dengan keikhlasan hatinya menerima siapa saja yang datang ke kampung halamannya dan dengan keikhlasan hatinya menganggap siapa pun datang adalah sebagai saudara maranya. Mereka selalu bersangka baik dan dengan keikhlasan itu pula terwujud kehidupan masyarakat yang adil, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat orang Melayu itu sendiri. Dan dengan rela berkorban juga orang Melayu saling bantu-membantu antara sesama dia sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, yang dengan rela berkorban itu pula yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin rapat, yang orang lain menjadi saudara, yang saudara lebih kuat dan lebih rapat dalam kehidupan mereka semuanya. InsyaAllah dengan ikhlas hati yang rela berkorban, masyarakat Melayu dan masyarakat kita semua akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, saudara. Pasti sudah ada ngantuk ya. Sama. Udah mulai mengantuk. Kayaknya gak usah dipaksakan untuk tetap melek gitu. Jadi kalau sudah mau tidur, monggo silakan tidur. Menuju peraduan masing-masing, ambil guling dan selimutnya, dan semoga bermimpi yang indah. Nah, untuk Anda yang masih saja terjaga malam hari ini, mungkin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ada tugas jaga, ya, masih berdagang, ya, apalagi sekarang, ya, zaman sekarang di kota-kota besar, termasuk Kota Pekanbaru, berdagang di waktu malam itu adalah cara beberapa pedagang yang ingin mengais rezeki ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan langganan-langganan yang baik dan berikan pelayanan yang baik juga agar mereka kembali datang ke tempat Anda. Dari Sudirman 440, Pro 4 RR Pekanbaru masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Kami masih akan menghadirkan sajian-sajian terbaik untuk malam hari ini dari ragam lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kok NTS-nya nasib orang miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
4: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak aja.
5: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
4: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
5: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes, angkutan aja wes.
4: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kini weng cili, wes talah, ikut aku ae.
4: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
3: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Dema adalah makhluk halus yang dikenal masyarakat Marindanin, Papua. Dema dianggap menguasai alam semesta. Makhluk halus ini dianggap sebagai leluhur manusia yang menempati dunia sebelum adanya manusia. Ada berbagai mitologi mengenai tokoh-tokoh Dema. Dalam dongeng suci, Dema dianggap sebagai pencipta alam. Di kalangan komunitas Boan, sebuah kekerabatan terpenting dalam masyarakat Marindanim, mereka menganggap Dema-Dema tertentu sebagai nenek moyangnya. Dema bagi komunitas Boan sering diasosiasikan dengan suatu jenis binatang atau tumbuhan dan dianggap suci. Oleh karena itu, setiap anggota Boan harus mengindahkan pantangan makan daging binatang yang dikeramatkan, karena dianggap sebagai jelmaan Dema. Hal ini juga terefleksi pada seni ukirnya. Binatang sering dipakai sebagai motif, bahkan gambarnya sering dijadikan sebagai jimat atau lambang suci yang mempunyai kekuatan. Tidak hanya itu, bagi masyarakat Boan, Dema mempunyai arti lebih luas lagi dari sekedar leluhur mereka. Mereka juga menganggap Dema sebagai kekuatan sakti yang ada dalam benda dan alam, bahkan juga berada dalam diri pemimpin atau dukun. Mozaik Nusantara.

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kita sudah berada dan bersama di penghujung malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan berpisah, tapi untuk bersua di lain waktu dan kesempatan. Dari Sudirman 440, sebelum menutup kebersamaan kita malam hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga apa yang telah kami suguhkan ke ruang dengar Anda dapat memberikan suasana yang berbahagia, dan tentunya apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi informasi, motivasi, dan tentunya menambah wawasan kita sepanjang hari ini. Dan jelang kita berpisah, rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara masih akan menjadi suguhan yang menghangatkan suasana di malam hari ini. Baik, Cik Tuan dan Puan dari Sudirman 440, tidak lupa saya mengucapkan selamat beristirahat, selamat bermimpi yang indah, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Igu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Partai 40 Pekan Baru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan neraka. Tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kami. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Rombat FM, suara budaya Riau.

ini Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penjual jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya. Tangannya gemetar, suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Leblainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan.
1: Ya, Insi Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen berikut Mutiara Pagi.
2: Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali mengawali hari dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang menghadirkan siraman rohani dan juga kajian Islam yang insya Allah dapat menambah ilmu, memperkuat iman, serta menjadi bekal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, Kamis 16 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting pastinya bagi keluarga Muslim, pendengar, ya, yakni topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, itu adalah pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Jadi memang di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses informasi yang begitu luas, teknologi dapat menjadi sarana belajar yang luar biasa, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu disikapi dengan bijaksana, ya. Jadi karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat membangun akhlak, keimanan, dan kecintaan kepada Al-Quran agar lahir generasi yang kuat iman, cerdas, serta berakhlakul karimah, ya. Dan untuk mengupas tema yang sudah saya sampaikan saat tadi, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kita kembali, pendengar, yakni Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Tapi sebelumnya saya jeda sejenak, pendengar, karena kami saat ini masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita. Untuk itu, pendengar, tetap di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Mutiara Pagi dan berbicara mengenai pendidikan, tentunya menjadi perhatian kita semua karena setiap orang tua tentunya mendambakan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kedekatan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan sesuai dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, yakni pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Dan untuk Anda pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah, hai.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga seluruh pendengar Pro 1 pada pagi hari ini juga terkabar dalam keadaan yang sehat dan kembali bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya ataupun juga berbagi pengalaman berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, sebagai awal kami persilakan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mari sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini dapat kita bawa untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga istiqomah kita dengan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, dengan tiada terasa waktu telah berjalan, berputar, bergilir, dan bergulir. Sehingga tanpa kita sadari, sekarang ini kita telah berada di bulan Juli 2026. Kita tahu Juli ini adalah ajaran baru dalam tahun pendidikan. Ya, sekarang ini setiap sekolah, kalau kita tengok lagi sibuk-sibuknya dengan MPLS, ya, pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sekolah itu ya, tujuannya sebetulnya untuk mendapatkan generasi seperti kata Bu Dini pembawa acara tadi, yang berakhlak, ya, menjadi orang yang baik, tentunya berhasil dunia akhirat. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, tentunya setiap orang tua Indonesia ini ingin mendapatkan anaknya baik-baik, soleh dan soleha. Dan kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waliyahsalladzina law taraku khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim, falyattaqullah waliyakulu qawlan sadida. Kata Allah, selaku orang tua, hendaklah kita ini merasa khawatir meninggalkan generasi-generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini, menurut ulama-ulama tafsir, jangan sampai-sampai anak cucu kita lemah ekonomi, lemah pendidikan, dan jangan sampai-sampai mereka lemah iman ataupun lemah akidah. Nah, untuk mengantisipasi supaya anak kita tidak lemah ekonomi, lemah pendidikan, ya, supaya berhasil dunia akhirat, tentunya kita berharap salah satunya melalui pendidikan. Bapak Ibu para pendengar dimanapun kita semua berada, alhamdulillah ya, kita bersyukur hari ini banyak pendidikan yang luar biasa, yang full day, kemudian menyerap anak-anak kita. Namun ini tantangannya ya, tantangannya. Kalau tadi peluang supaya anak-anak kita berhasil dunia akhirat, tantangannya ini terkadang tidak terjangkau sama masyarakat. Sulit ya. Masuk pesantren sekian juta, bahkan belasan juta. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Jangankan masuk sekolah yang punya nilai jual tinggi, terkadang ya masuk SD yang menawarkan nilai-nilai agama, ya, puluhan juta, bahkan belasan juta. Nah, ini tantangannya, tidak terjangkau terkadang sama masyarakat kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita belum terjangkau di bidang itu, maka kita harus mempermantap dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu al-madrasatul ula, ya, pendidikan yang pertama. Ada satu surat dalam Al-Quran yang secara spesial menggambarkan kepada si anak tentang pendidikan. Kalau kita lihat surah Luqman, ya, bagaimana Luqman itu memberikan pengkaderan pendidikan kepada anaknya. Maka kalau rasa-rasanya belum sanggup kita, belum punya peluang ya untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang bonafit, maka selaku orang tua ini mesti harus kita ekstra, ya, powerful mendidik anak-anak kita. Dan ini sebetulnya lebih sangat baik, ya, kalau kita punya waktu, ya, punya peluang. Nah, dan yang paling bagus mendidik itu sebetulnya kalau kita mampu adalah kita, orang tuanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mengajarkan nilai-nilai pendidikan, ya. La tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya. La tamsi fil ardi maruha, tidak boleh kamu itu syirik, tidak boleh sombong, dan segala macamnya. Ini merupakan pengkaderan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Hadirin, Bapak Ibu Saudara, para pendengar RI dimanapun kita semua berada, namun yang paling utama sebetulnya, supaya mendapatkan generasi Qur'ani, anak cucu yang soleh dan soleha, adalah memberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Dimanapun anak kita sekolah, ya, sebonafit apapun sekolahnya, bagaimanapun gurunya memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, memberikan pengkaderan yang luar biasa, kalau yang dikonsumsi si anak bersumber dari yang syubhat, apalagi yang haram, inilah sebetulnya yang buat hatinya kotor, berat menerima kebenaran, payah menerima kemajikan. Maka kalau kita ingin anak cucu kita berhasil, tidak cukup sekedar pendidikan, tidak cukup sekedar bagaimana kita mengajar di rumah, yang utama seperti diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, berikanlah nafkahnya yang halal dan thayyibah, tidak boleh yang syubhat apalagi yang haram. Kalau yang diberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah, yang jernih, insya Allah ini akan memperkuat dia untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin di sekedar pengantar, Abu Dini, ya kita kembangkan dengan diskusi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Sehat, Pak Ustadz. Bulan ini, dah bulan, apa nih, bulan? Syawal dah habis.
2: Iya, Pak.
4: Kemudian Ustaz nanya masalah tadi, Ustaz. Ini iman supaya kuat, anak supaya kuat. Sekarang dia, kalau satu berita sekarang ini sedang panas-panas, dia pondok. Malah orang tuanya, pimpinan pondok, kok makar-makar sesama dia, Ustaz. Padahal dia di pondok tu, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Ajarannya ajaran yang ramah, semayang terus. Itu macam mana tu, Ustaz? Dia imannya kuat lagi, Ustaz. Ya, sekarang ni dah bulan Syawal dah habis. Dah Syawal apa lagi, Ustaz? Kemudian kerja apa yang bagus dalam bulan yang akan datang? Terima kasih, Ustaz. Suami berkaris. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Jadi Ustadz Pak Suhaimi, baik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya Ustadz ya.
3: Iya Dini.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan
5: Ustadz ya.
2: Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
5: Atika.
2: Atika.
5: Ya, Ibu Pandau Kamper.
2: Iya, silakan Bu Atika.
5: Tanya saya. Kita ada anak kita dan kita didik TK Islam, masuk MDA, sampai ke perguruan tingginya UIR. Terus nggak bisa kita mengajak dia ke pondok. Terus cucu yang kita suruh ke pondok. Setahun cuma sanggup dia, Ustaz. Tapi dari situ akhirnya keluar dari pondok. Jadi macam mana motivasi yang gimana yang baik itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ada dua pendengar Ustadz yang bergabung. Tadi Pak Suhaimi juga menanyakan bagaimana untuk dapat meningkatkan keimanan ketika anak juga sedang mondok ya Ustadz ya. Dan juga amalan apa yang sebaiknya dilakukan di bulan Safar ini. Dan juga tadi ada Ibu Atika yang menanyakan hampir hal serupa, bagaimana dapat motivasi anak seperti itu Ustadz ketika sedang menjalankan pendidikannya di pondok. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Ya, pertama saya jawab dulu Bu Atika. Ya. Ini fenomena hari ini. Yang mau mondok itu terkadang lebih banyak orang tuanya dari anaknya. Ya, orang tuanya dari anaknya. Ya, tetap usaha dari kita. Ya, kita ini punya kendala, Allah punya kendali. Tetap usaha dari kita. Kalau memang cuma setahun sanggupnya, ya, nak dia pakan, tidak boleh dipaksa. Jangan dipaksa dia, kamu harus... pondok harus selesai, tidak bisa. Ya. Tetap usaha. Namun, harus ada pula jihad dari kita. Anak kita berjihad di pondok, sekolah, memang tidak mudah. Orang tua juga harus punya jihad. Harus ada amalannya. Saya pernah jumpa dengan kawan, dia ya selalu tahajud tiap malam. Kata dia, ini pula amalanku, jihad untuk anakku di pondok. Ada dia bersedekah tiap hari. Ada yang puasa terus-menerus, ya. Selain yang dilarang ya, selain hari tasyrik, selain Idul Fitri dan Adha. Jadi harus ada pula amalan kita, jihad kita. untuk anak kita yang ada di pondok itu. Tapi terlepas itu semua, usaha udah maksimal, udah TK Islam, MDA segala macamnya, ya SD-nya SD Islam. Kita berharap dia nanti di pondok. Tapi kalau juga tidak bisa, tidak boleh dipaksa, biarkan nanti. Jadi ilmu dia walaupun sebentar di pondok itu, mudah-mudahan besok akan berkesan kepada dia, ya, dan juga membantu kepada kita. Kemudian itu Pak Suhaimi di Bengkalis, Dini, ya sekarang ya bulan Safar, ya terkadang di pondok itu banyak tantangannya, banyak, tidak bisa kita pungkiri. Saya alumni di pondok, izin Dini, ya terkadang orang tua memasukkan ke pondok itu tuh bukan karena bagusnya, karena Anda bisa dikader di rumah, biarlah di pondok, biar dikader sama gurunya, ustaznya. Nakal betul di rumah, nakalnya terbawa-bawa kepada kawan-kawan yang lain. Akhirnya ribut, berkelahi, ya, dan segala macamnya. Inilah peluang-peluangnya, tantangan-tantangannya. Tapi yang jelas, kita harus tetap berusaha niat kita supaya membentuk pribadinya. Jadi kalau sempat ribut di pondok, ini bagaimana? Kok sekolahnya sekolah Islam, sholat tiap hari kok begini? Inilah tantangannya. Inilah peluang dan segala macamnya. Kita harus berusaha, ya tetap sabar, ikhlas, yang mudah-mudahan mendapatkan generasi yang terbaik, generasi yang soleh dan soleha. Mungkin seperti itu, Dini. Ya.
2: Amin. Amin. Baik, Ustadz. Mungkin karena kita juga sudah di penghujung waktu, Ustadz. Ada pesan Ustadz mungkin yang bisa disampaikan ataupun juga kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Ustadz.
3: Nikmat terbaik itu pasca iman dan Islam adalah mempunyai anak yang soleh. Itu nikmat terbaik, terindah pasca iman dan Islam, mempunyai anak yang soleh. Maka kita harus berusaha dan berusaha bagaimana pun caranya, ya. Nah, tapi yang paling penting itu sebetulnya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri di rumah, ya perbaiki diri, ya, walaupun anak kita di pondok, permantap jihad kita, ya ini penting ini. Terakhir, kalau kita belum bisa, mungkin inilah cobaan kepada kita. Nah, ada kisah dalam Al-Quran, ayahnya seorang yang soleh, tapi qadarullah, ya anaknya durhaka juga. Siapa itu Dini? Kan'an. Kan'an itu ayahnya Nabi Nuh, orang baik, orang soleh. Ya. Inginkah Nabi Nuh mendapatkan anak yang soleh? Sangat ingin. Tapi inilah cobaan kepada dia. Jadi terkadang kita dicoba dengan, ya, udah berusaha maksimal, tetapi terkadang anak kita, ya, tidak bisa seperti kita harapkan. Ada orang setelah meninggal, dia baru baik anaknya, baru menjadi anak yang soleh anaknya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari cobaan-cobaan seperti itu. Kita tak berusaha dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, wabil khusus pendidikannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan semoga pembahasan kita tentang pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan terbaik bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menguatkan iman, membentuk akhlak yang mulia, dan juga menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an sejak dini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti saya informasikan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru. FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Polres Kuansing memberantas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kecamatan Kuantan Mudi di Singingi. Rabu 15 Juli 2026 dalam kegiatan tersebut petugas memusnahkan sebanyak 22 unit rakitan peti. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, pihak perusahaan serta juga informasi yang berkembang di media terkait dugaan aktivitas peti di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, operasi pertama dilakukan di wilayah hukum Polres Kuantan Mudik dengan melibatkan personil Polsek Kuantan Mudik. Personil TNI BKU mengamankan PT Karya Tama Bakti Mulia serta petugas keamanan perusahaan. Tim gabungan menyisir lokasi, dua lokasi yakni areal kebun PT KTBM dan 14 desa Lubuk Ramo dan juga Alfedeli 4 di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudi. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 17 unit rakitan peti yang dalam kondisi tidak beroperasi. Terdiri dari 7 unit di Alfedeli 14 dan juga 10 di unit Alfedeli 4. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Rio. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Cuaca di saat ini cukup cerah ya. Cerah untuk fansnya Argentina, Cik Tuan dan Puan. Karena tadi pertandingan, hasil pertandingan antara Inggris berhadapan dengan Argentina dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-1. Dan ini mengantarkan Argentina, Cik Tuan dan Puan, lolos di untuk menuju ke partai final akan berhadapan dengan Spanyol. Cik Tuan dan Puan, kembali meremani di beranda budaya. Kalau kita berbicara tentang rumah adat Melayu, tentu itu adalah identitas, filosofi, dan juga warisan budaya.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 23606, WhatsApp

Ya, Enci Tuan dan Puan, pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana mengulas salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu, yaitu rumah adat Melayu. Rumah adat bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi lambang identitas, status sosial, serta cerminan falsafah hidup masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi adat, agama, dan juga kebersamaan.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu rumah adat Melayu Riau itu umumnya berbentuk rumah panggung yang dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu meranti, kulim, ataupun tembesu. Bentuk panggung dipilih untuk tanpa alas, bukan tanpa alasan, Cituan dan Puan, karena memang selain mampu melindungi rumah dari banjir, juga dari binatang buas dan kelembapan tanah. Rumah panggung juga menjadi bentuk penyesuaian masyarakat Melayu terhadap kondisi alam yang banyak dialiri sungai dan rawah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cipton dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kepolisian mengungkapkan bahwa Dr. Alex Kristen Loris diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 12 hingga 24 jam sebelum ditemukan. Estimasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan awal tim kedokteran dan juga kesehatan Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Kasubdit Pemas Polda Riau AKBP Rudi Samosir mengatakan bahwa autopsi dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2026 di Rumah Sakit Bayangkara mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 23.30. Meski proses autopsi telah dilakukan, hasil resminya masih belum selesai dan diperkirakan baru keluar sekitar 2 pekan. Selain itu, dalam pemeriksaan awal, tim.ke